Gisteni siano yo en el río y en día de río, la casuani. Soyamut pagi sobre la panyaga capara para la panyaga camin diman saja badara. Si adan camin da patanya y guti, satia padi maya yui dia gayambang y mambaya sadibu duadatos nam puyukayaj. Parajam daria pantiga puyunga sambayantiga puyu pagi waktu indonesia badat. Bapata pacha de yang kami sadigan untuk pagi hari ini ada ya sebagai berikut. Wata berita yang instrumen terja komentar yang mereka taca sport terja disusu aja beberapa buah yang nan pelim. Dan seperti yang biasa kami menggaiti dengan acara esok hari ini. Di sini siaran dari yang jaga sepani sebagai acara yang pertama kini kita ya wata berita. Ini ya berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi meninjau 4 proyek infrastruktur utama senilai sekitar 300 miliar rupiah yang mencakup 4 negara bagian di sektor jaya-jaya, ketenaga listrikan, koridor industri dan kereta metro. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal hari ini memulai kunjungan resmi selama 3 hari ke London, Inggris. Menuju India, Dr. S. Jaishankar bertemu dengan Menteri Korea Selatan Choi Hyun di Seoul. Ia meminta penguatan hubungan India Korea Selatan di tengah berbagai tantangan dunia. Oman mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara yang melintasi Selat Hormuz. Eropa mengalami gelombang panas yang memecahkan rekod. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan. Dan dalam turnamen Piala Dunia 2020 Wanita ICC, India akan menghadapi Bangladesh dalam pertandingan Grup A di Emirates Old Trafford Manchester hari ini. Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin pertemuan ke-52 Pragati sebuah platform multimodal berbasis TIC untuk tata kerja praktik dan implementasi tepat waktu di Sewatit, New Delhi kemarin. Dalam pertemuan

sabut pe modi mani jo empat prek infrastructure automatic sector jajan kotanaga istrikan corridor industry dan kereta metro yang tersebar di empat negara bagian dengan nilai investasi sekitar 30.000 crore rupiah. Proyek-proyek yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, kawasan, pengembangan industri, dan kesejahteraan masyarakat ini ditinjau. Dengan fokus pada jalur pelaksanaan, koordinasi antar instansi, serta penyelesaian cepat atas berbagai kendala yang masih tertunda. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal akan memulai kunjungan resmi selama 3 hari ke London, Inggris pada hari ini. Kementerian Perdagangan dan Industri menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan menjelang pemberlakuan perjanjian penting India-Inggris, yaitu Comprehensive Economic and Trade Agreement atau CETA, serta Double Contribution Convention atau DCC yang menyatainya pada tanggal 15 bulan depan. Dalam kunjungan tersebut, Pagai akan mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kay. Pembahasan akan berfokus pada persiapan pelaksanaan fakta perdagangan tersebut, termasuk koordinasi regulasi, fasilitasi kepabianan, dan komitmen. Liberalisasi tarif yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk ekspor India. Menuju India, Dr. S. Jaishankar kemarin menyoroti pentingnya mempererat hubungan di antara India dan Korea Selatan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan seraya. Menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki nilai-nilai serta rasa saling percaya perlu bekerja sama lebih erat. Dalam sambutan pembukaannya saat pertemuan dengan Menteri Korea Selatan Cho Hyun Di Seol, ia menegaskan bahwa situasi internasional saat ini menjadikan kerjasama antar mitra terpercaya lebih penting daripada sebelumnya. Dr. Jaishankar juga bertemu dengan Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan Ui Sung Ryak pada petang hari ini. Melalui unggahan di media sosial, menteri tersebut menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan pertukaran pandangan yang bermanfaat mengenai penilaian strategis terkait perkembangan dunia dan kawasan Indo-Pasifik. India dan Rusia berupaya untuk semakin meningkatkan perdagangan bilateral mereka dengan target mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari ini menyatakan bahwa perdagangan antara kedua negara sudah menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan nilai saat ini mencapai sekitar 60 miliar dolar. Ia mencatat bahwa kedua negara berkomitmen untuk memperluas kerjasama ekonomi di berbagai sektor. Aman sudah mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara yang melintasi Selat Hormuz, jalur perairan yang memiliki nilai strategis vital. Langkah ini menandai kemajuan penting dalam memulihkan pelayaran komersial dan meredakan krisis maritim yang menyebabkan ribuan pelaut terlantar di kawasan Teluk. Pemerintah Aman menyatakan bahwa inisiatif tersebut disusun melalui koordinasi dengan Organisasi Maritim Internasional atau IMO PBB guna memudahkan pergerakan kapal yang aman melintasi jalur perairan itu sesudah berbulan-bulan mengalami gangguan akibat konflik regional. Menurut IMO, lebih dari 11.000 pelaut masih terlantar di kawasan itu dan diperkirakan untuk mendapatkan bantuan melalui rencana evakuasi serta transit yang dilakukan secara bertahap. Eropa saat ini mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor sehingga menempatkan sejumlah negara dalam situasi sulit di

mana uehao sudamanet mana tapkan kondisi ini sebagai darurat kesehatan. Prancis mencatat hari terpanasnya kemarin dengan suhu mencapai puncak pada 44,3 derajat Celsius di kota Pisos. Kawasan barat daya, setidaknya 48 orang di Prancis meninggal dunia akibat tenggelam saat berusaha mencari kesejukan untuk menghindari panas. Spanyol juga menghadapi kondisi kritis serupa. Badan Meteorologi Ahmed sudah mengeluarkan peringatan marah untuk Andalusia dengan perkiraan suhu mencapai 44 derajat Celsius serta peringatan untuk kawasan Cantabria dan Basque. Di Inggris, Badan Meteorologi atau Met Office mengeluarkan peringatan marah yang jarang terjadi untuk kawasan Inggris bagian tengah dan selatan dengan perakiran suhu hingga 40 derajat Celsius. Sejumlah sekolah sudah menghentikan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan terkait suhu panas untuk 16 kota termasuk Florence, Milan, Roma, Turin, dan Verona. Masyarakat di berbagai kawasan Balochistan hari ini menggelar aksi mogok dengan menutup tempat usaha sebagai bentuk protes terhadap vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada para aktivis Baloch. Aksi ini dilakukan sesudah pengadilan antiterorisme Pakistan pada hari Senin menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 4 aktivis, termasuk pemimpin Baloch Yakjehti Komite atau BYC Mahrang Baloch terkait kasus pembunuhan seorang pejabat Frontier Corps menikapi vonis itu. BYC menyatakan bahwa pihak penuntut negara mengajukan dakwaan yang tidak berdasar terhadap para pemimpin tersebut dan bahwa proses persidangan dinilai tidak dimiliki transparansi peradilan yang memadai. Sementara itu, sejumlah organisasi HAM terkemuka turut mengecam putusan itu. Dalam turnamen Piala Dunia 2020 wanita ICC, India akan menghadapi Bangladesh dalam pertandingan grup A di Emirates Old Trafford, Manchester hari ini. Pertandingan dijadwalkan dimulai. Maaf saya, pertandingan dijadwalkan mulai pukul 7 malam waktu India. Tim India yang dipimpin oleh Harmanpreet Kaur saat ini menempati posisi kedua di grup A sesudah memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Bangladesh juga sudah memenangkan 2 pertandingan, namun mereka berada di posisi keempat karena memiliki net run rate yang lebih rendah. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi meninjau 4 proyek infrastruktur utama senilai sekitar 300 miliar rupiah yang mencakup 4 negara bagian di sektor jalan raya, ketenaga listrikan, koridor industri, dan kereta metro. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal hari ini memulai kunjungan resmi selama 3 hari ke London, Inggris. Menteri India Dr. S. Jaishankar bertemu dengan Menteri Korea Selatan Cho Hyun Dae-seol yang menyerukan penguatan hubungan India-Korea Selatan di tengah berbagai tantangan dunia. Oman mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara yang melintasi Selat Hormuz. Eropa mengalami kegelombang panas yang memecahkan rekor. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan. Dan dalam turnamen Piala Dunia 2020 wanita ICC, India akan menghadapi Bangladesh dalam pertandingan grup A di Emirates Old Trafford, Manchester hari ini. Demikian tadi berita berikutnya musik instrumental nikmati ya.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Harap Anda sudah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut sesudah warta berita lagu instrumental ya komentar lagu rekod spotlight. Dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.